0: Zetat mana zana kapat? Ndi mana zana kalau kita mukari. Nangano tiot ente pangcap kena demantrap cara pun tongka.
1: Isotan dulu nang pangusone. Ara kurana nute kiri zetung lo di man masa selai ilzu.
0: Ini vasi zio.
2: Aha, cheese.
0: Ini.
2: Ah, bola cheese macam.
0: Ini vasi ni kita ini. Ilai mal pengar ketam lo di. Ikim, ai, tiada nombor pelajar de anggal berakannya oh.
3: Iya papa, easy.

0: Tien, vovau beki fiaran giasa.
1: Ah, Irina Marina. Tena mamila ni kuwa bahanga tatraku ntet kiasa ku.
0: Fumba kursa na fangia na hazundiyo.
1: Non, lokasio afe, kopsio ta san pret matakaskiara pang popular. Ah! Te happy sa iko fia tan tova nei laiku sa talok skel kel reva fitan fe fanarana te ava kafti ki te lasa tupniahu
0: fiara yan vino azum sani
1: tom pila moto quat pano soler grupe elektrosen tova pamblena arne tanga marsa mia farak sei lainau
0: kai ve yaku zani ava kamasun tova nei laiku
1: eka teno saim hisi fa ho yang au
0: I ruson ni masifu pret madagascar pon populaire marina na ya Zavawaska, Rusan tan mumba ni utultiure.
1: Miara kam loka seo afe kopsota san bret matakaskiara pank popular. Apesa te san iftava na ilai nao. Te lo afskel keli. Artile efa funa.
2: Bret Madagascar pank popular, là où vos ambitions rayonnent.
3: Radio Sofia.